0: Jokene ni ngora
1: Ijoke atwo nyanke komo no wor pi wo akere cha
0: Mena ngeo otino kemia kuno tango
1: Ijoke na menya de komo no wo kwa wo mi mona wo no nyae.

Aya, orang gani, kau kau yang ada yang meteru. Bawa bawa ini. Eh, ini kau kau yang jen. Orang gana, kau kau yang ada yang meteru. Kau yang ada.

na rija muwuru ni mi anyu nyi me yongera menye me abada mi anyu nyi me yongera menye me abada yo ada Allah ta chuno yo ada Allah mar kwa

lagu bini cinca betul mujo pong pong kili jai cukul la beli nyeru. Punya kau bini beri kuring mui cingui cunga. Lagu bini maka pun jauh pula tak tega monara kanyi burele golong. Urubak, lagu bini cinca betul mujo pong pong kili jai cukul la beli nyeru. Punya kau bini beri kuring mui cingui cunga. Lagu bini maka pun jauh pula tak tega monara kanyi burele golong.